0: Ayun sa kubit siya lash katila. Bit no honeh. Yuto lai wal baik amchon bitni. Salo honeh. Yuto lai wal baik amchon salo. O honeh. Yuto lai wal baik kaun kupis antila. Amén o no amén.
1: Amén.
0: Ta uxa ofrenda de palma taichon bitni.